Oppo, kondremang un oppo, serang grong e carium. Mans ope tata komobo, vimuseti kondrebung. Strijdef strij, vi nosa frede. Gado na vifesimang, heri libi tena dede, viza feti gi sranang.